Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Pak Robi, serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

0: Sarasuun wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, di kebersamaan pagi hari ini tentunya nampaknya sudah dihangatkan dengan matahari pagi yang tersenyum pagi ini ya. Dan saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 47 menit sahabat K-Light. Ya sahabat-sahabat K-Light dimanapun Anda berada, yang tentu sudah berada di tempat kerja ataupun sedang menikmati pagi hari dengan secangkir kopi sambil membaca koran. Tapi sekarang koran udah gak musim ya sahabat K-Light ya. Sekarang membaca berita-berita online biasanya. Nah, namun kalau menurut saya seni membaca koran di seperti biasa ya, pada umumnya pada zaman ketika media sosial belum begitu marak begitu ya, seperti sekarang buka handphone baca berita gitu ya. Tapi kalau saya, membaca koran itu salah satu seni yang tidak bisa ditinggalkan, dan banyak sekali manfaat ketika membaca di media cetak ya. Kalau saya pribadi sering senang membaca di media cetak. Karena apa? Karena jurnalis sudah mempersiapkan bagaimana tutur kata yang diciptakan di dalam informasi yang disampaikan. Tentunya ini adalah hal yang sangat positif, terutama bagi anak untuk membiasakan diri membaca atau melatih sesuatu yang seperti membaca buku ya begitu. Membaca buku juga bisa diarahkan bagi anak untuk di awal membaca koran. Nah, informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi dari atau jurnalis yang membuat isi koran ini sudah melalui seleksi redaksi ya, redaksional, yang tentunya sangat baik untuk digunakan sebagai bagaimana kita bertutur kata dengan baik. Karena media sosial itu bebas kan begitu ya, apapun yang bisa disampaikan disampaikan dengan lugas begitu ya, isi hati kita bisa tercurah di media sosial. Tapi alangkah baiknya jika kita bijaksana untuk melihat segala sesuatu permasalahan tanpa harus langsung diketik ya, di media sosial untuk berkomentar dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya literasi kita harus diperkuat dengan itu tadi, berita-berita dari media yang terpercaya, jurnalis yang memang membuat itu melalui ilmunya ya, menulis ya, kemudian menyampaikan kata-kata yang tepat, bahasa yang benar dan baik sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan tentunya ini harus diciptakan oleh keluarga sendiri begitu ya. Membaca, kadang-kadang media sosial kan memunculkan berita-berita yang datang begitu saja ya di ponsel kita, dan itu belum tentu benar ya, itu bisa hoax. Dan kadang-kadang kalau kita tidak bijaksana, kita tidak mengecek atau mencari referensi atau literasi yang lain untuk menguji kebenaran dari informasi tersebut begitu. Nah, apalagi sekarang adanya AI ya, banyak sekali orang-orang yang termakan dengan informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan AI tersebut. Banyak video-video yang muncul ya, ini ada kaitannya dengan banyak sekali AI yang meniru orang-orang penting, kemudian dibuatlah sedemikian rupa sebagai hal-hal yang lucu. Tapi bagi saya lucu-lucuan sih oke, tapi bagi saya nih, apabila memunculkan tokoh-tokoh penting sebaiknya janganlah begitu ya, karena kita harus bijak juga, jangan sampai kita terjerat oleh Undang-Undang ITE yang mungkin akan menggiring kita ke ranah hukum. Baiklah, sahabat K-Light, saya Adil Maulana masih menemani Anda, dan tentunya biasakanlah membaca. Ya banyak hal yang kita bisa baca. Ya kalau saya sih sendiri sambil menikmati kopi, membaca koran, itu adalah sangat penting. Tapi ada orang yang mengatakan, ah koran nanti kan terbuang seperti kertas yang istilahnya membuang kertas ya. Tapi kita harus menghargai bagaimana para jurnalis atau yang membuat atau mencetak koran ya, tentunya ini juga butuh penghidupan yang lebih baik. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana, dan masih dengan hadirnya informasi-informasi menarik seputar dunia ekonomi dan bisnis dalam Morning Review.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, Bursa Saham Amerika Serikat melemah pada perdagangan Selasa kemarin 15 September waktu setempat. Koreksi Wall Street terjadi di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, kekhawatiran terhadap utang serta lonjakan harga minyak mentah yang membuat

0: investor lebih menahan diri. Ketiga indeks utama Wall Street melanjutkan pelemahan yang terjadi sejak perdagangan Senin kemarin. Sentimen risk off yang meluas menekan hampir seluruh sektor kecuali sektor energi. Mengutip Reuters, pada hari Rabu 16 September 2026 ini, indeks Dow Jones Industrial Average turun 328,09 poin atau 0,63% menjadi 52.093,11. Sementara indeks S&P 500 turun 34,25 poin atau 0,45% ke level 7.585,73, sedangkan Nasdaq Composite turun 204,84 poin atau 0,78% menjadi 25.981,57. Tercatat 113 saham mencapai level tertinggi baru dan 673 saham mencapai level terendah yang baru di New York NYSE maksud saya. Di Nasdaq sebesar 1.439 saham menguat dan 3.356 saham melemah. Dengan demikian jumlah saham yang turun lebih banyak dibandingkan saham yang naik dengan rasio 2,33 dibanding 1.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 Kilat FM Bandung's Inspiring Sound. Eva Celia featuring Lael Manino dengan Chris You. Ya, sahabat Kilat, memang lagu-lagu zaman 80-an ya, antara 70 akhir ya, kita 78, 79, 80 ke sana gitu ya. Musik-musik itu sampai sekarang itu masih enak didengar ya, karena mungkin pada saat itu dunia sedang

apa ya, sedang damai-damainya mungkin ya. Serba, ya mungkin ada hal-hal yang terjadi di dunia politik dan lain sebagainya, gonjang-ganjing ataupun memanasnya kondisi politik pada saat itu. Tapi kalau saya melihat dari berbagai referensi musik yang di sekitar tahun itu ya, antara akhir 70 sampai dengan awal 90 lah gitu ya, itu lagu-lagunya masih enak-enak gitu ya, asik banget. Bahkan anak-anak sekarang itu ngedengerin lagu-lagu zaman dulu gitu ya, terus dia tanya sama saya, ayah ini lagu zaman ayah umur berapa, katanya gitu. Saya bilang saya umur waktu itu SMP atau SMA lah gitu ya, berarti seumuran saya dong. Nah pada saat itu memang ketika referensi musik di tahun itu, ketika anak sekarang itu mendengar lagu itu, ternyata masih nyambung juga ya di era milenial seperti sekarang. Ya sahabat Kelight, ada informasi menarik dari Sumaba, Summarecon Mall Bandung. Nah sahabat Kelight bisa menikmati pesta kuliner, yaitu di Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Nah di sini Anda bisa mencari kuliner legend, dan Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas kota Bandung nih ya sahabat Kelight. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, dan tentunya Anda bisa datang ke sana sebelum tanggal 27 September. Jadi 27 September itu adalah terakhir ya sahabat Kelight. Jangan sampai Anda lewatkan, jangan sampai nanti keburu kehabisan ya, sampai nunggu nanti aja tanggal 27 ramai. Jangan. Ya, karena dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 September. Nah, sahabat Kelight, ada juga special performance, ada Rizky Febian, ada Perunggu dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Ada spektakuler fireworks, ada festival balon udara Wonosobo, ada barongsai tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak lagi performance serunya. Catat waktunya sahabat Kelight, jangan sampai ketinggalan sebelum tanggal 27 September ya sahabat Kelight, di Parkir Barat Sumaba. Info selengkapnya cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Mono 7.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, pemberhentian Purbaya Yudhisadewa dari Jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 14 September 2026 memberikan dampak yang cukup dinamis dan langsung direspon oleh pasar bursa saham Indonesia. Meski demikian, memicu ketidakpastian sesaat, para pasar saham bergerak pulih setelah pemerintah mengumumkan penunjukan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Berikut pengaruh utama dari pemberhentian Purbaya sebagai Menteri Keuangan terhadap bursa saham. Yang pertama adalah pergerakan IHSG yang fluktuatif, two-way movement, sempat terkoreksi kabar pencopotan mendadak ini dan sempat membuat IHSG jatuh ke zona merah di bawah level 6.500 karena adanya sentimen ketidakpastian politik domestik serta kekhawatiran perubahan arah kebijakan fiskal. Berbalik pulih, yaitu rebound setelah ada kepastian bahwa posisi Menteri Keuangan diisi oleh Wakil Menteri Keuangan pada saat Purbaya menjabat, yaitu Suhasil Nazara, mantan Wakil Menteri Keuangan yang kaya akan pengalaman birokrasi. Kepercayaan investor langsung pulih pada penutupan perdagangan hari tersebut dan IHSG berhasil memangkas pelemahan dalam mendalam dan hanya ditutup turun tipis 0,10% ke level 6.534. Lonjakan saham perbankan besar pada pasar memandang pergantian ini sebagai angin segar yang dapat meredakan ketegangan likuiditas akibat kebijakan Purbaya sebelumnya, seperti pemaksaan penurunan suku bunga lewat dana simpanan pemerintah, dan hasil saham 4 bank besar langsung melonjak tajam setelah pelantikan menteri baru diumumkan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia naik ke 3,98% ke Rp3.400 per saham. PT Bank Negara Indonesia melonjak 0,20%, PT Bank Sentra Asia naik 2,77%, dan PT Bank Mandiri TBK naik 1,83%. Yang ketiga, meredanya ketidakpastian domestik, para praktisi pasar menilai penunjukan Suhasil memicu risk appetite atau selera risiko. Investor kembali dengan cepat, Suhasil dinilai sebagai figur yang menjamin keberlanjutan kebijakan fiskal dan kestabilan makroekonomi yang lebih minim kontroversi dibandingkan gaya kepemimpinan sebelumnya. Tekanan luar negeri tetap mendominasi. Pengamat pasar modal mencatat bahwa penurunan indeks tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal pemberhentian Purbaya. Bursa saham saat ini juga memang menghadapi tekanan eksternal yang kuat, seperti aksi jual bersih atau net sell investor asing yang sudah terjadi sebelum reshuffle, lonjakan harga minyak global akibat gangguan pasokan di Arab Saudi, serta keperkasaan dolar Amerika Serikat. Pergantian Menteri Keuangan ini berfungsi sebagai penyeimbang atau counterbalance agar pasar domestik tidak jatuh lebih dalam.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam morning review kita untuk edisi hari Rabu pagi kita 16 September 2026. Dan berakhir pula kebersamaan kita di pagi hari ini dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang lagu-lagu bagusnya mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, menyertai aktivitas kita untuk tetap semangat. Baiklah sahabat K-Light, saya Adil Maulana undur pamit. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa sahabat K-Light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi Teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: more inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: Hey,
0: Bantu,

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Dankjewel.
1: Radio 7,1 FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Alhamdulillah di hari Rabu 16 September 2026 saya Vivi Sofia Kusman bisa nemenin Anda lagi hari ini, hari Rabu ya. Dan tadi Anda ditemenin sama sahabat Adil Maulana ya. Sekarang giliran saya nemenin Anda tadi pagi sama Kang Adil ya. Dan sekarang Anda boleh request, sudah ada beberapa yang bergabung. Nanti saya akan bacakan seperti biasa. Selamat makan siang sekali lagi. Selamat beristirahat dulu sebentar dari kegiatan kantor Anda. Di tengah cuaca kota Bandung yang lumayan terik, mudah-mudahan Anda tetap sehat, semangat ya. Apapun yang sedang Anda rasakan begitu. Ya namanya juga kehidupan lah ya. Kadang-kadang ada up and down ya. Dinikmati saja, karena selalu saya bilang hati yang penuh kesyukuran pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Amin, insyaallah. Oke, saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda sampai pukul 3 sore ini di Tell to Tell sahabat Kelight.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Kita baru saja memulai Tell to Tell ya. Hari ini hari yang ke-16 di bulan September tahun 2026. Ada di antara Anda ulang tahun kah? Ada pasti ya. Selamat ulang tahun ya untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Dan Mbak Nani sudah diputar lagunya ya, tadi dari Faris RM dan juga Neno Warisman dengan Sebuah Obsesi. Lagunya lama banget memang. Ya itulah ya sahabat Kelight, bahwa Anda bisa request lagu-lagu di Kelight FM. Bukan cuma lagu lama aja sih sebenarnya, lagu baru juga banyak yang sudah ada di Kelight FM begitu. Walaupun memang tidak semua lagu-lagu anak-anak Gen Z gitu bisa diputar di Kelight FM, tapi ada beberapa juga lagu yang memang bisa diputar. Lagu salah satu lagu NCT yang About You juga ya, itu bisa diputar. Dan jadi requestnya Alei. Alei mau dipilihkan lagu apa, Lei? Nanti ya dipilihkan lagunya, maunya yang NCT katanya. Ada nggak lagu Korea? Ada, ini ada NCT Dream yang About You, nanti dihadirkan. Terus kemudian juga apa kabar Mbak, siapa ini, Mbak Omi di Gerlong ya, sehat-sehat selalu Mbak Omi. Terus juga Mbak Wida yang kemarin ulang tahun, sehat-sehat selalu juga. Kemudian juga untuk sahabat Jul, dan untuk Mbak Kartika, Mbak Cecil, dan juga untuk Mbak Nila di Dago. Untuk semua sahabat-sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang tengah dengerin Kelight FM. Oh ya, Mbak Foni apa kabar nih Mbak Foni? Iya. Nanti kalau mau request silahkan ya. Ini Mas Budi sama Mbak Maulin juga udah lama gak dengar kabarnya, tapi mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Dan sahabat Kelight ini, seperti yang tadi saya bilang, bahwa di Kelight FM bukan cuman lagu-lagu lama saja, walaupun memang betul ya lagu-lagu lama itu kayaknya apa ya, maksudnya punya punya tempat tersendiri gitu ya. Tapi sebenarnya lagu-lagu baru pun juga ya banyak yang keren-keren lah ya. Dan ada juga di Kelight FM seperti yang dipinta oleh Alei, dan juga untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung angkatan saya yang suka dengerin Kelight FM. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang dengerin via streaming ataupun via radio analog, Tell to Tell menemani Anda.

masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat K-Light. Sahabat K-Light, kemarin kan tanggal 11 September itu kan Hari Radio Nasional ya, sahabat K-Light ya. Dan pastinya ya orang-orang radio seperti saya gitu ya, yang sudah lama di radio pastinya terharu karena banyak juga dari Anda yang mungkin remaja tahun 80-90an begitu ya, yang sekarang sudah melahirkan anak-anak Gen Z gitu. Itu pasti kalau bicara sama anak-anaknya pasti akan bilang, apa sih radio gitu ya, ngapain kedengerin radio. Sekarang kan ada banyak aplikasi-aplikasi di mana kita bisa ngedengerin lagu-lagu apapun gitu kan. Terus si orang tuanya kan bilang gini, iya kalau misalnya ngedengerin doang lagu-lagu mah iya, tapi sensasi ketika mendengarkan radio itu berbeda nak, gitu. Dan itu yang tidak ditemukan di platform manapun begitu ya, ketika nama kita disebut, ketika nama kita disapa, atau kita berinteraksi sama penyiarnya gitu ya. Itu adalah salah satu hal yang nggak bisa kita dapatkan di platform yang suka didengar oleh kalian anak-anak Gen Z gitu kata si orang tuanya. Lalu kemudian si anak itu menjawab, ah kayaknya nggak perlu sampai segitunya gitu kan, kita cuma pengen dengerin lagu aja, ya udah aja tinggal klik lagu ini, ya udah selesai, cobain dulu ngedengerin radio. Akhirnya dengerinlah radionya si anak gitu ya, walaupun mungkin tidak berupa radio dia dengar gitu, karena memang sekarang perangkat radio kan udah ini juga, walaupun mungkin ada juga yang masih memiliki radio gitu ya, tapi dia mendengarkan radio di mobil, kemudian di rumahnya, karena sekarang ini mendengarkan radio tidak hanya lewat radio saja nak, tapi bisa juga lewat PC. Akhirnya si anak itu mendengarkanlah radio gitu ya. Dan si bapaknya ini, si ibu, bapak dan ibunya ini sengaja request ke radio tersebut untuk memutarkan lagu yang memang sebetulnya ada di radio itu gitu, lagu kesenangan yang anaknya. Lalu disampaikanlah anak itu diceritakanlah disuruh mendengarkan radio begitu. Lalu ketika anaknya tadinya nggak mau gitu, ngapain sih gitu, udah dengerin aja, dengerin sebentar lagi nih, sebentar lagi lagu-lagunya, lagu favorit kamu akan diputar katanya. Dan ya begitulah ya, terjadilah ya, lagunya diputar di radio, lagu favorit anaknya tersebut diputar, dan nama si anak disebut, sahabat K-Light, nama anaknya disebut gitu lah, taruhlah namanya Syahira gitu ya. Selamat siang Syahira, ini lagunya As It Was dari Harry Styles. Ini salah satu lagu favorit kamu Syahira gitu ya, sehat-sehat selalu dan blablabla segala macam lah gitu ya, penyiar menyapa. Dan tahu gak sahabat K-Light, akhirnya si anak yang Gen Z ini really surprise gitu ya, benar-benar surprise, begitu senang sekali ketika namanya disebut oleh penyiarnya, intimate begitu, dan dari situ dia langsung takjub, wah nama aku disebut ayah gitu ya. Ya begitulah, dan itulah akhirnya di situ pertama kali dia mendengarkan radio begitu, dan ketika pertama kali namanya disebut, dan di situ juga dia bilang sama ayah ibunya, ayah ibu aku mau deh dengerin radio, aku seneng katanya. Dan nanti kalau misalnya ada request lagi, boleh aku request. Ya tentu aja boleh dong. Ya udah akhirnya si anak tersebut jadi suka dengarkan radio, walaupun mungkin tidak lewat radio konvensional gitu ya, lewat PC dan lain sebagainya. Ya dia di tempat kerja, ketika dia kuliah gitu, dia kerja sampai kuliah, dan dia dengerin radio bukan cuman sekedar ini saja, tapi juga suka request akhirnya. Masya Allah. Itu sekelimut cerita sahabat K-Light ya, tentang bagaimana radio bertahan sekian puluh tahun. Dan ya itu yang awalnya orang tuanya mendengarkan, sampai akhirnya si Gen Z ini pun juga bisa mendengarkan gitu ya. Dan menjadi suka dengerin radio juga, karena memang radio itu bisa dinikmati ketika kita sedang apapun aja gitu ya. Kalau misalnya nonton TV kan kita harus fokus, atau nonton platform lain gitu ya, kita harus fokus. Tapi kalau misalnya denger radio, kita bisa sambil nyetrika ibu-ibu, kita bisa sambil ngantar jemput anak, kita bisa sambil ngapain aja. Makanya alhamdulillah, dan terima kasih banyak untuk Anda sahabat K-Light yang sudah
masih menikmati radio dan memilih radio sebagai salah satu, mendengarkan radio sebagai salah satu hal di mana Anda ditemani aktivitasnya gitu ya. Dan walaupun mungkin sudah lewat kemarin, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda pecinta radio, dan ini untuk Anda.

0: 107.1.
1: Bandung's inspiring sound.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
4: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
5: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
6: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
3: Saya sersing-sersing gitu ya Pak, nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu, Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah, dan mudah-mudahan itu yang terbaik aja.
6: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
7: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
5: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran Kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
8: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
9: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang akan mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapa pun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
8: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
5: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
0: tidak berangkat ke Dammam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir. Terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
10: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sudah ada kontak sama saya, nggak kontaknya belum tahu.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
11: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
12: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, Kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
16: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
17: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya.
18: sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
16: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Puntrut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Puntrut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
4: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap, yang 19 orang.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

kasih sudah cukup masuk di Kill Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kill Light. Sudah makan siang ya Anda ya? Sudahlah, sudah 23 menit lepas dari pukul 1 siang. Jadi jangan sampai Anda gak makan siang, nanti produktivitasnya terganggu karena lapar, atau malah justru sebaliknya, kekenyangan jadi malah ngantuk ya. Mas Antoni sudah diputar tadi ya, Escape Understandingnya, lagu yang favorit banget katanya, sampai berturut-turut denger lagu ini. Tapi besok-besok diselingi ya Mas lagunya, karena banyak banget sebenarnya lagu di Kill Light FM yang bisa Anda request gitu ya, biar juga ya gak bosan juga dengernya. Banyak sekali hal-hal yang bisa maksudnya lagu yang bisa dinikmati begitu ya. Oke, Mas Antoni terima kasih banyak. Mas David nanti ditunggu lagunya ya, ada requestnya Mbak Indri Melani dulu, Mayumi Itziwa Amayadori, terus juga ada requestnya Mbak Nabila barusan dia sudah hadir ya, dari Sergio Mendes, ini salah satu lagu favorit saya juga, Never Gonna Let You Go. Dan juga untuk Mas David tadi ya, suka dengan The Course, terus juga ada yang suka dengan untuk Wina, terus juga untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung, untuk Kang Teki, untuk Eko, untuk Kang Diki, untuk Kang Dehni, terus juga untuk Mia Rusdi teman saya, ada Paul Bennett, dan ada Another Level yang akan hadir. Tapi sebelumnya ini salah satu lagu yang mungkin apa ya, maksudnya relate gitu ya, kalau dinikmati di saat-saat seperti ini, di saat semua orang tuh banyak yang hedon gitu ya, banyak yang flexing, banyak yang seneng banget mempertontonkan kekayaan dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa sih kalau memang betul-betul, ya gak apa-apa, dan judulnya untuk Tasyadu Binikmah gitu ya, ya gak apa-apa juga lah. Tapi ya apalagi di tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, ya memang kita harus lebih apa ya namanya, sensitif lah ya, kalau misalnya kayaknya kebahagiaan itu cukup kita yang rasakan saja begitu, tapi begitu juga dengan kesedihan. Jadi ya udahlah, nggak perlu di yang atau ya mungkin itu tergantung juga, karena memang kan sekarang ini mah beda ya eranya ya, di mana media sosial tuh benar-benar luar biasa lah gitu ya. Ada yang curhat, ada yang flexing dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa juga sih, tapi yang paling pasti adalah bagaimana kita bisa berpegangan tangan sahabat Kill Light, dan juga minimal kita bisa saling mendoakan atas apa yang terjadi di negara kita ini, walaupun memang tidak menimpa diri kita, tapi adalah empatinya, kita betul-betul sama-sama berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselamatan dan juga ya untuk keberkahan kehidupan yang kita jalani.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 Light FM. Bandung's Inspiring Sound. Gak kerasa ya, sudah hampir pukul 2 siang ya. Dan sudah lagu-lagu diputar ya. Beberapa lagu dari Anda, dari Umina Yasaryafi, I Have Nothing. Semangat sehat katanya. Terima kasih banyak. Dan juga tadi untuk siapa ini? Sebentar, Mbak Sofi. Amin, terima kasih doanya. Untuk Kang Kujang, insya Allah cepat pulih ya Kang Kujang ya. Simfoni yang indah, Once, sudah diputar tadi ya. Dan Mas David, ditunggu lagunya. Terus kemudian juga untuk Anda yang mau bergabung, silahkan. Karena masih satu jam lagi saya menemani Anda sampai pukul 3 sore nanti.

0: kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Lahan kebakaran di Punjut bakal ditutup. Kemendag apresiasi perkembangan industri lokal Kota Bandung. Penanganan PPKS di Kota Bandung jadi contoh di Jawa Barat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Lahan di kawasan Punclut yang mengalami kebakaran pada Senin 14 September 2026 malam akan ditutup dan disterilisasi untuk mencegah adanya aktivitas pembuangan sampah kembali. Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa 15 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya juga akan melakukan mengumpulkan data untuk kemudian diserahkan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sejumlah warga didiagnosa mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung bertambah dari 4 menjadi 13 orang. Para korban tersebar di 3 RW di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap. Menurut Farhan, gangguan kesehatan yang dialami warga diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran lahan yang berlangsung lebih dari 12 jam, sehingga menimbulkan asap yang menyebar ke kawasan permukiman warga.
1: Selama kurang lebih hampir 12 jam ini telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap gangguan kemana-mana. Kami akan menutup tanah ini, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan mengumpulkan semua data dari semua pihak, lalu melaporkannya kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan awal apabila memang terjadi tindakan pidana lingkungan hidup. Saya curiganya ada transit sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya soalnya sampah ini bukan puing ya, sudah bercampur dengan sampah biasa.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pertumbuhan sektor manufaktur karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu dukungan yang menjadi perhatian adalah memastikan produk-produk Kota Bandung yang berorientasi ekspor memiliki surat keterangan asal atau SKA. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Farhan mengatakan SKA tidak hanya menjadi dokumen administratif dalam kegiatan ekspor, tapi juga dapat memperkuat identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah asal produk tersebut. Kementerian Perdagangan mengapresiasi perkembangan industri lokal seperti halnya Fortuna Shoes dari Kota Bandung yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas dan menembus pasar internasional. Apresiasi disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri saat melakukan kunjungan kerja ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Usai melihat langsung proses produksi sepatu mulai dari tahap awal hingga akhir, Wamendag mengatakan kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global dan sudah diekspor ke sejumlah negara. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan asal atau SKA dinilai penting untuk memastikan kejelasan asal produk Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri, termasuk asal daerah produk tersebut.
2: Kunjungan saya ke sini juga dalam rangka, sebentar lagi kan ada Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia akan menghadirkan banyak sekali buyer dari lintas negara. Kalau mengacu terhadap tahun lalu, ada kurang lebih 8.045 buyer. Kualitas sepatunya juga sangat berdaya saing di pasar internasional. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem ISKA yang selama ini juga berjalan. Surat keterangan asal ini menjadi penting sehingga produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri itu jelas asalnya dari mana, dari Indonesia, lalu kemudian daerah. Jadi kami bangga bahwa produk Indonesia tidak kalah kok dengan produk-produk luar negeri, dan selama ini kita juga menunjukkan bahwa kita bisa berdaya saing.
0: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow @disbudbar.bdg dan @tic.bandung ya.

0: berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Dalam operasi tersebut, puluhan PPKS dijangkau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penjangkauan dilakukan secara langsung oleh petugas di sepanjang rute operasi dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing PPKS. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung Irfan Alamsyah mengatakan, PPKS yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Ranca Cili untuk menjalani proses asesmen dan penanganan.
1: Kita dibagi dua tim. Tim yang kedua bergerak dari Getol Pasir menuju ke arah timur. Kita tim satu bergerak dari Gedung Sate ini ke beberapa titik di area tengah kota.
0: Pola penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang diterapkan Kota Bandung berpotensi menjadi percontohan atau pilot project bagi 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas mengatakan kolaborasi lintas pemerintah ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tapi juga evaluasi kendala di lapangan dan penyusunan solusi agar penanganan PPKS ke depan semakin terstruktur.
2: Penertiban PPKS ini jika di Kota Bandung berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi nanti saya akan menginduk dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh Kota Bandung.
0: Permasalahan desil di Kota Bandung harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Sony Daniswara, dalam rapat dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Secara khusus, Sony menyoroti konsep desil strip karena menurutnya mereka yang tercatat desil strip rata-rata berada di panti jompo dan tempat lain serupa yang seringkali tidak didatangi BPS. Sony meminta pemerintah Kota Bandung menekankan agar warga yang sudah berpindah domisili untuk segera membuat surat pindah.
3: Pertama dari disabilitas, yang kedua orang yang tinggal di panti atau yayasan. Nah, yang ketiga orang yang memang sekarang masih ada di hutan. Dan ini petugas BPS ini sudah tidak masuk ke kantong itu, Pak. Bukan. Ketika orang tersebut sudah tidak bertempat tinggal,
0: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menangkap terpidana Uyan Ruhyandi alias Rian yang tersangkut tindak pidana perpajakan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 6 tahun sejak tahun 2020 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas mengatakan, penangkapan dilakukan tim Jaksa Eksekutor Kejari Bandung bersama Adiaksa Monitoring Center atau AMC, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terpidana ditangkap di tempat persembunyiannya di Wanajaya, Kabupaten Garut. Menurut Abun, terpidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan vonis hukuman 4 tahun penjara, serta diwajibkan membayar denda Rp8,9 miliar. Setelah proses penangkapan dan administrasi eksekusi selesai, terpidana langsung dibawa ke lapas kelas 1A Banjei Bandung untuk menjalani masa hukumannya.
4: Yang telah menjadi DPO selama lebih kurang 6 tahun, sejak tahun 2020, terpidana Uyan Ruhyandi telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan yang
0: sebenarnya. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Oke, kita sudah berada di interval ketiga sahabat Kelight di 16 September 2026 ya. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun. Dan ini dia lagu yang keren banget dari Gregory Abbott, Shake You Down, yang luar biasa mendapatkan platinum nih kalau nggak salah album dari Gregory Abbott ini. Dan saya pengen sapa untuk Lina, teman saya, teman kecil saya dari TK, salah satu sahabat baik saya, Lina, dan juga Kang Egi, Kang Regi ya ini ya, ini untuk kalian berdua dari Gregory Abbott dengan Shake You Down untuk Kang Regi dan juga untuk Lina rumahnya sih di Guntur Sari, tapi kayaknya lagi di jalan apa lagi di mana. Sehat-sehat ya Lina ya, kapan mau mampir main ke Kelight FM lagi. Sehat juga untuk Yala, untuk Syahla, untuk keluarganya, dan juga untuk Shanik juga ya, dan juga untuk semua teman-teman saya deh di SMA Negeri 20 Bandung angkatan saya. Kemudian nanti juga ada Paul Bennett dengan Forevermore, kirim salam untuk sahabat Kelight, dan juga untuk sahabat Jul. Ini belum diputar lagunya tadi, saya udah kekirim langsung aja, ya ampun. Apa tadi, Tatsuro Yamashita ya, Blue Midnight, dan juga Mas Andi Kustejo, ini lagunya lama banget gak diputar, tapi boleh lah, dari Purnomo Sikas. Ih, apa kabarnya ya Purnomo Sikas ya, Dunia Cinta. Ini kalau Anda tahu lagu ini, berarti tahu ketahuan umurnya. Aduh, ya ampun. Apa kabar ini untuk Anda semua sahabat Kelight yang tengah menikmati Tell to Tell via streaming ataupun via radio analog dimanapun Anda berada. Saya ingin sapa untuk Mas Nyoman ya di Notre Dame, terus juga ada Mbak Imelda di Sydney, juga ada Kang Opa di Sydney, terus juga ada teman saya Angki yang suka dengerin di Chicago ya kalau nggak salah, terus juga ada Opi di Bristol, ada Avi di Tokyo Jepang, terus juga ada semua sahabat-sahabat Kelight. Ya itu tadi, karena sekarang ini mah luar biasa ya kecanggihan teknologi dan informasi. Tadi saya bilang kan, kalau anak-anak zaman dulu, anak remaja zaman dulu tuh kalau misalnya dengerin radio ya memang benar di radio gitu ya, entah itu di mobil atau di perangkat radio di rumah. Tapi kalau sekarang nggak gitu juga gitu ya. Dan masih di bulan September ini kan bulannya radio nasional begitu. Jadi kalau misalnya Anda menikmati Kelight FM ini dari zaman dulu, dari saya sebelum siaran juga saya udah dengerin Kelight FM gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah bisa jadi salah satu penyiarnya, itu luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih untuk atensi Anda, untuk kebersamaan Anda nih sahabat Kelight, dan juga untuk adik-adik ya yang Gen Z ini yang suka dengerin Kelight FM, aduh terima kasih banyak. Oke, nanti kita berlanjut sahabat Kelight ya, untuk Mas Sandi Kustejo, untuk Mas Jul, ditunggu lagunya, dan juga untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung. Coba ya saya lihat ya, masih ada tersisa 2 slot lagu lagi ya, karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sama sahabat Kelight itu kan. Yang tahu lagu ini ya sekitaran lah ya umurnya. Sudah diputar ya Mas Andi Kustejo. Dunia Cinta Purnomo Sikas. Saya masih ingat banget gitu ketika Purnomo Sikas nyanyiin lagu ini. Saya masih kecil. tapi kan suka dengar apa namanya? Suka nonton ada Karya Safari gitu kan. Zaman dulu ada Selekta Pop juga. Nah, itu saya ingat banget Purnomo Sikas tuh nyanyiin lagu ini gitu. Oke, Mas Bayu, emang ini kayaknya agak-agak deket ke jam 3 ya, nanti by Don't Sleep Away-nya Daniel Sahuleka, boleh. Ditunggu aja, lagunya nanti akan diputarkan, dan sepertinya memang sudah penuh ya, apa namanya, itu, request-nya. Ini mau ngomongnya kok susah banget sih. Ya sudah sahabat Kelight, terima kasih banyak ya. Ini untuk siapa ini, ditunggu lagunya Mas Bayu ya. Agak dekat jam 3. Dan ini sepertinya memang lagu terakhir. Ini apa kabar ya untuk Mas Usman? Udah lama gak request. Terima kasih banyak. Sama-sama ini untuk Mas Andi Kustejo. Terus saya juga ingin sapa ini untuk Mbak Nila di Dago, Mbak Nani tadi sudah ya, Mbak Kris di Farmindo, Mbak Omi di Gerlong, Mbak Nonon, Mbak Elianawati, terus juga Mbak Kartika tadi sudah disapa deh kayaknya, terus juga Mbak Novi, terus juga apa kabar ini untuk Mbak Reni Okie, terus Mbak Entin ya yang kemarin minta lagu apa kemarin? September Ceria ya. Ya kalau walaupun ini walaupun ini bulan September tapi kayaknya enggak tiap hari juga ya lagunya September Ceria diputarkan. Dan juga sahabat Kelight, waktu sudah menunjukkan pukul 38 menit di Kelight FM, dan juga cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini nampak mendung sahabat Kelight. Mas Andi, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Andi Kustejo. Aduh, jadi gimana gitu ah. Terima kasih Mas Andi. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, satu persatu akan saya hadirkan lagunya. Dan tinggal beberapa menit lagi, jadi saya gak bisa buka request ya. Ini deh lagu-lagu untuk Anda semuanya di Tal Total hari ini.

0: 107,3 Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ini kayaknya saya mau diajakin diajakin siaran lagi sampai jam 6 sore gitu, Kang Angga. Nanti ada Kang Angga ya yang akan menemani. Akang, hari ini ada Stairway to Heaven?
1: Kayaknya usahanya masih di Rembang kayaknya.
0: Oh.
1: Agak capek.
0: Oh gitu.
1: Baru selesaikan itu.
0: Iya ya, akan nggak kesana?
1: Kesana,
0: kesana, tapi masih bisa siaran di kelas gitu ya? Ajaib banget sih.
1: Insyaallah nanti kalau nggak Jumat ya Senin depan.
0: Oh oke, iya baik begitu jadi informasinya ya. Kini kita mau siaran berdua, Kang.
1: Iya, yuk.
0: Aduh, ya ampun. Salam untuk Mbak Susi di Cibubur. Oh, salamnya untuk Kang Angga dari Mbak Susi di Cibubur dan juga untuk semua sahabat Kelight. Mas Andi Kustejo, terima kasih. Dan juga untuk Anda, terima kasih banyak. Seperti yang disampaikan oleh Kang Angga, sahabat Angga, bahwa hari ini masih libur ya Stairway-nya. Jadi mungkin minggu depan baru akan ada sahabat Kelight. Tapi tentu saja lagu-lagu bagus dari Kelight FM akan tetap menemani Anda bersama dengan Kang Angga Andika. Saya Vivi Salvia Kusman pamit dulu. Hari ini hari Rabu, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat K-Light, kita bersama kembali di sore ini di Afternoon Light di edisi Rabu 16 September 2026. Kita akan bersama-sama sahabat K-Light hingga pukul 18 nanti. Saya akan menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan teknologi yang saya harapkan bisa menemani Anda menyelesaikan aktivitas Anda di sore ini. Dan saya informasikan juga Stairway to Heaven di hari Rabu ini kemungkinan ya, karena Pak Ustadz masih berada jauh dari kota Bandung, masih libur insya Allah. Kalau tidak Jumat ya Senin depan ya. Terima kasih sahabat K-Light atas atensi Anda. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 nanti.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung City Fair Excel 107,1 FM. Sahabat Gila, CEO Nvidia Jensen Huang menolak seruan agar pemerintah membuat regulasi baru untuk mengatur teknologi kecerdasan buatan atau AI yang berkembang semakin pesat. Menurutnya, regulasi baru tersebut tidak diperlukan. Huang menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan James Cramer. Dan di tengah sengitnya perdebatan dengan mengenai keamanan AI, meski sepakat bahwa masalah keamanan AI harus ditangani secara serius, ia menilai bahwa perusahaan AI seharusnya mampu menyelesaikan tantangan tersebut secara mandiri lewat pendekatan teknis. Dan Huang menegaskan bahwa para pengembang AI memiliki kontrol penuh untuk memastikan produk mereka aman sebelum dilepas ke publik. Dan ia menyarankan agar perusahaan-perusahaan AI tersebut tidak berinovasi terlalu cepat hingga melepas produk yang belum aman. Di sisi lain, ia menepis kekhawatiran yang menyebutkan bahwa model AI yang semakin kuat akan menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Huang menyebutkan manusia tidak akan punah di tahun 2030. Ada begitu banyak orang di dunia yang akan membangun AI dengan benar. Kita akan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan serta menciptakan beragam teknologi demi keamanan dan keselamatan.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung City 107.7 FM. Selamat sore sahabat K-Light, kita bersama-sama di sore ini di Afternoon Light tanggal 3 bersama Anda. Kita bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, saya informasikan Stairway to Heaven masih libur ya. Insya Allah kalau tidak Jumat, ya Senin depan ya. Insya Allah kita akan bersama kembali di Stairway to Heaven. Kita lanjutkan kebersamaan kita dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sisa menit-menit Anda beraktivitas di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yesterday.

Bandung's Inspiring Sound 107.7 FM. Sahabat Kelet, Anthropic, Google, dan OpenAI dilaporkan telah membahas pembentukan Badan Standar Industri Kecerdasan Buatan atau AI untuk mengatur pengujian dan penerapan model-model AI canggih. Dan pembicaraan ini berlangsung sebelum rangkaian peristiwa dalam sepekan terakhir, termasuk pengunduran diri mantan peneliti Anthropic yang menilai perusahaan-perusahaan AI terkemuka tidak bertindak secara bertanggung jawab. Dan diskusi tersebut juga terjadi sebelum CEO Anthropic Dario Amodei mengusulkan keberadaan pengawas pihak ketiga di perusahaan-perusahaan AI. Dan menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, gagasan pembentukan badan standar ini dipicu esai pendiri Google, DeepMind, Demis Hassabis pada Juli lalu. Dan Hassabis mengusulkan sebuah badan standar yang dipimpin Amerika dan mencontoh model Financial Industry Regulatory Authority atau FINRA. Dalam usulannya, badan tersebut bertugas menguji model AI canggih sebelum dirilis atau digunakan secara luas. Hassabis menginginkan badan ini berbentuk kemitraan publik swasta yang diawasi pemerintah, tetapi dibiayai industri. Lembaga ini juga diusulkan diisi pakar teknis independen serta perwakilan komunitas open source. Pembicaraan mengenai badan standar ini disebut masih berlangsung, dan salah satu sumber mengatakan diskusi akan terus berjalan dengan atau tanpa keterlibatan pemerintah Amerika. Pada Juli, tidak lama setelah Hassabis mempublikasikan gagasannya, Bloomberg melaporkan Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent juga mempertimbangkan lembaga regulator AI independen dengan model mirip FINRA.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Inspiring Sound 107,1 ZFM. Sahabat kalian, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menilai regulasi penyiaran perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku audiens. Hal ini disampaikan Tulus dalam diskusi Rencana Undang-Undang Penyiaran yang digelar Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP. Menurutnya, Undang-Undang Penyiaran 2002 belum menjangkau konten audiovisual yang didistribusikan melalui internet atau OTT, padahal konsumsi publik terhadap platform digital terus meningkat. Menurut Tulus, regulator di negara-negara lain sudah mengatur konten audiovisual yang didistribusikan melalui internet. Jadi sudah waktunya kita punya kedaulatan untuk menata konten yang sama. Tulus mengapresiasi rencana perluasan wewenang KPI dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Namun dia menegaskan tidak semua konten internet perlu berada di bawah KPI. Dan tentu yang dibutuhkan bukan perluasan kewenangan tanpa batas, melainkan redefinisi objek regulasi, diferensiasi kewajiban, dan pembagian kewenangan yang jelas antar regulator.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dan bisnismen saat 107.1 FM. Sahabat kalian, saham perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI rontok pada Senin lalu setelah para petinggi Anthropic, OpenAI, dan SpaceX menyerukan perlambatan laju teknologi AI. Mereka khawatir teknologi AI lepas kendali dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dan harga saham Nvidia, perusahaan semikonduktor nomor 1 dunia, merosot 3,3% pada penutupan perdagangan di New York pada Senin lalu. Sementara itu, Advanced Micro Device turun 4%, serta Micron Technology dan SanDisk masing-masing melemah 5%. Menurut The Guardian, indeks saham sektor teknologi Nasdaq juga terkoreksi 0,5% di hari perdagangan. Dan saham SoftBank, investor asal Jepang yang menjadi penyokong besar OpenAI, juga anjlok 3%. Dan indeks saham Kospi di Korea Selatan yang sangat bergantung pada produsen chip, memasuk perusahaan AI, turut melemah 3%. Sementara saham Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pemasok microchip global utama, ikut merosot 1,2%. Sementara di Eropa, saham produsen teknologi asal Belanda ASML yang merupakan perusahaan terbesar di Eropa berdasarkan nilai pasar sekaligus pemasok penting industri semikonduktor, anjlok hingga 6%. Namun, saham perusahaan yang sebelumnya terancam oleh kehadiran AI justru mengalami penguatan. Perusahaan grup periklanan YPP atau WPP melonjak 5% di London, dan perusahaan analis RELTS juga naik 5%.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung is very sound 107.1 FM. Sahabat Gelet masih keliling Bandung mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Karnaval dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, sahabat kita catat, mulai 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Bandung, Sinsbari Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat Berai sudah bersama kita di Afternoon Light di edisi Rabu 16 September 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

that you were leaving. You can't go.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi salam menemani Anda di Soft Sensation untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026, hingga titik pergantian hari nanti kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id. Dan seperti biasa, Anda juga berkesempatan mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog,

Erili Kumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melimono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazzfest 2026, Sound to the Soul, is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM sahabat K-Light, baru saja persembahan dari Atlantic Star, If Your Heart Is In It, yang juga kebelan diinginkan sahabat Ana ya di Caringin. Selamat malam, terima kasih. Lagi hujan ya di Caringin, di Sumur Bandung, K-Light kebetulan tidak. Buat temenin malam ini, request lagunya sudah, Atlantic Star tadi. Salam buat seluruh kru yang bertugas, terima kasih. Semua sahabat K-Light yang mendengarkan, selamat beristirahat, terima kasih. Sahabat Hana, Teh Hana di Caringin ya. Kemudian juga terima kasih WA-nya Pak Henry, Taman Kopo Indah, The Linger, dari The Cranberries, juga sudah kita dengarkan lagunya. Kang Raihan Ramadhan, terima kasih WA-nya ya, mengingatkan acara besok pagi, salam fajar, pukul 5.20 bersama YPM Salamun ITB, Yayasan Pembina Masjid Salamun ITB, mengenai setiap Kamis serial teori praktik tilawah dan tahsin Al-Quran ya. Agendanya menyelia bacaan surat pendek, surat 88 Al-Ghasiyah bersama Ustaz Ahmad Ihyari STMT dari YPM Salamun ITB. Terima kasih. Untuk yang lain silakan, Anda masih berkesempatan, sangat luas ya, kita buka WA untuk request lagu di 0812 203 1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM oleh Teh Adams. You will meet again. Oke, sahabat Kelight, kembali kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972 ya. Ada sahabat Vina Surya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih WA-nya. Lagunya Song for You, Chicago untuk Pak Surya. Selamat malam, hatunun. Sahabat Vina Surya ya. Kemudian sahabat Anton Pastor Bandung, selamat malam juga. Absen hati di ruang dengan K-Light, request lagunya Bill Collins, Do You Remember? Sudah kita dengar ya. Oh, akan kita dengar. Oke. Okay. Salamnya untuk semua pendengar setia K-Light, semoga kita semua tetap sehat. Oke, okay. Di sini ditulis waras ya. Kemudian sahabat Begin, yes, selamat malam juga, terima kasih. Begin Yesula Wesianto, Kopo Permai Bandung, terima kasih. Billy Joel, Anusti juga insya Allah hadir. Selamat bertugas untuk Yesula, thank you. Untuk teman-teman yang baru pulang dari kantor juga sudah mendengar Kelet FM, terima kasih. Sahabat Begin ya. Kemudian sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullahi. Love is on the way, saya ingin kek atau nungun Wilujeng Persib. Oke, okay. Kemudian sahabat Cecil, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, okay. Kang Kujang, semoga sehat selalu, alhamdulillah, semoga segera pulih ya. Doa, terima kasih doanya, perhatian dan juga request lagunya Right Here Waiting Richard Mark, kebetulan beliau hari ulang tahun ke-63. Atau nungun Cecil ya. Kemudian juga ada Faisal Diki, waalaikumsalam warahmatullahi. Banjar Kelet, selamat malam dan kru. Requestnya Richard Mark, Now and Forever. Buat Banjar dan kru kita pendengar semuanya, terima kasih. Oke, kemudian juga ada sahabat Lia Bagarsi Bandung, terima kasih. Lagunya Lonely Won't Leave Me Alone sudah kita dengarkan. Jerman Jackson, juga Kasih Putih Glenn Bradley untuk yang lagi siaran, terima kasih. Oke, okay. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah sudah ya tadi, dan juga Teh Hana, terima kasih. Sahabat Rehan juga terima kasih. Untuk Anda semua sahabat K-Light bisa kembali WA di 0812-203-1972. Dan kini kita sudah berada di bagian kedua ya, terbaru kedua dalam Soft Sensation Rabu 16 September 2026.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, Sahabat K-Light, baru saja Urban Empire, Every Now and Then. Okay, Sahabat K-Light, kembali kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Dan Sahabat Adi Karyana, Waalaikumsalam warahmatullahi di Citamiung Cangkuang, ingin dari, gak pindah ke lain hati dari K-Light, seperti lagu dari Katon katanya ya, dan sudah kita siapkan lagunya. Itu juga lagu yang diinginkan atau ingin didengar ya. Salam cintanya, oke. Nanti juga untuk sahabat kita semua yang lagi standby, spesial untuk Bucu ya, yang lagi duduk katanya. Terima kasih, oke sahabat Ade Karyana. Kemudian juga sahabat Najla, selamat malam, terima kasih. Lagunya Yungkai Blue, kita carikan dulu ya. Kemudian juga ada sahabat siapa ini? Oh ya, Ina Surya, Perahu Kertas, Maudi Ayunda, kita coba carikan dulu. Kemudian ada Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti, Jalan Nilem, Bopatu, Bandung. Lagunya On Silent Wing, Tina Turner, and You, Stan Sharp. Oke, untuk yang sedang bertugas, sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Untuk sahabat K-Light yang sedang mendengarkan juga, tenun Ibu Teti. Oke, sahabat K-Light silakan. Nah, masih banyak kesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812-203-1972 ya.

107.1 FM, sahabat Kelight 1+1. Lagu-lagu Kelight mengantar kita masuk ke bagian ketiga atau paruh terakhir, masih di Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang setia mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id, ya. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke studio di 0812-203-1972, ya. Bu Teti, Jalan Nilem, Bawah Batu, Bandung, terima kasih WA-nya. Lagunya sudah kita dengarkan sama Ibu, ya. Kemudian juga Teh Wida, terima kasih WA-nya. Lagunya Just As Long As I Got You Dream House, terima kasih. Oke, kemudian Kang Luki Indrawan, terima kasih juga. Sedang live streaming, ya, menemani pengunjung di Cafe Nogokling Bantaran Kota Malang. Juga saya ada Winner Takes It All. Spesial buat pengunjung, setiapannya dan pendengar setia Kelight Afternoon. Sami-sami Kang Luki Indrawan. Kang Bono, terima kasih juga untuk WA-nya. Selamat malam juga Kang Bono, ya. Tadi diinginkan Mercy Gray, I Try. Salam kirimnya untuk Ruki Alay, terima kasih. Dan untuk Kang Kujang, semoga cepat sehat kembali. Kembali ceria di Kelight FM, semangat, hatur nuhun. Perhatian dan doanya Kang Bono, kita sampaikan untuk Kang Kujang, ya. Oke, kemudian juga ada sahabat Pak Ipul, ya. Terima kasih Pak Ipul, lagunya sudah. Viva Bryson, V. Regina Bell, A Whole New World. Jadi kita dengarkan, kemudian Kang Dan Mulia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, One dari YouTube juga sudah kita dengarkan. Kirim salam buat pendengar setia dan kru Kelight, terima kasih. Kemudian sahabat Hendi Kurniawan, lagunya Just The Way You Look Tonight, terima kasih banyak. Kemudian sahabat Najla Yungkai Blue, ya, lagunya. Oke, untuk yang lain juga terima kasih. Ada Tayamina Surya, Kang Ade Karyana, Ibu Dia, sahabat Jul, sahabat Anton Pastor Bandung, sahabat Begin Denovi, sahabat Cecil, sahabat Faisal Diki, sahabat Lia Pegarsi Bandung, Pak Henry, Tehana, terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat Kelai. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami seluruh kru Kelai mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada hilaf. Insyaallah besok pagi kita kembali bersama dengan Murid Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.20 bersama YPM Salmani TV. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: On n'a pas besoin de céder, Moulay.
1: Si? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Recording in progress.
1: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amin. Kita bersua kembali di mata acara Sunnah Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi hari ini. 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu ibadah yang sunnahnya semacam sahur ataupun bentuk qiyam, dan utamanya ibadah wajib kita yakni salat subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbul, dimabrur, ya. Dan mudah-mudahan dapat menghantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah, limpahkan, terkirim, tersampaikan kepada Maha Guru kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat kilai yang budiman, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, khususnya memang lebih kepada tajwid ya, yang juga bermakna perbaikan juga. Ini dalam artian memang di dalam kita baca Al-Quran dan di dalam kita memilih salbu qiraah atau riwayah dari pembacaan Al-Quran itu sendiri, kita berhadapan dengan tata aturan ya, yang secara usul itu pun ada sebetulnya, dan biasanya berlaku umum, dan ada juga yang terkait dengan furu'nya atau mungkin terkait dengan gharibnya, yang semacam aturan yang tidak mengikuti aturan umumnya seperti ya, beberapa tempat. Dan kebetulan di surah Al-Ghasyiyah sekali ini, kebetulan memang sebetulnya untuk riwayat Imam Hafiz, dari qiraat Imam Asim, yaitu gurunya Imam Hafiz, itu sendiri di surah Al-Ghasyiyah yang dibaca ini, itu kebetulan tidak ada yang gharib ya secara ini. Tapi memang kalau kita bicara qiraat 7 atau qiraat 10 akan ditemui kaidah yang lain lagi seperti itu. Karena kan menggabungkan kaidah-kaidah yang ada di Imam Hafiz digabungkan dengan kaidah yang lain yang tidak tentu sama seperti itu. Baik. Sebelum kita masuk kepada materi, sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung, ingin berinteraksi, mungkin sekadar tes bacaan di surah Al-Ghasyiyah ataupun ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran ataupun secara khusus mengenai tajwid, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp perwakilan kami 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor ruang siaran kami yang bisa diakses ialah 0812-203-1972. Atau bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung, yang memiliki aplikasi Zoom Workplace atau Zoom Meeting, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, alamat ruang Zoom meeting yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui s.id/pliteid. Baik. Kita masuk kepada materi surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88. Surah Al-Ghasyiyah, surat ke-88. Kita mulai dari ayat 1. Dan memang baru masuk ya. Surah Al-Ghasyiyah, surat ke-88. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Hal ataka hadithul ghasyiyah? Oke, mungkin kita coba bahas ini ya. Hal ataka? Hal ataka hadithul ghasyiyah? Berarti temponya. Yang huruf panjang itu di hal ata, ta, situ ya, panjang. Kemudian ka hadithul, di baru panjang ka, karena di sini kita nemunya memang jumpainya memang hal ata panjang ya, setelah panjang kemudian ka pendek, ha juga pendek, kemudian di panjang gitu. Kemudian tul, oke. Sukun, ada lam sukun situ, kemudian ghasyiyah itu dia. Oke. Baik, di sini kita coba mungkin bahas mengenai mungkin ini ya yang agak kita bahas. Perhatikan ha ya, huruf ha itu bersih, ha hi hu bah, dan ya tenggorokan tengah, ha hi hu bah, hu han hani ha na min al muhni ma hi han hani ha gitu. Kemudian hadithul, di sini huruf ta ya, huruf ta. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ya. Hadithu di sini huruf ta ya, ta yang tiga. Bentuknya seperti huruf ba, huruf ta, huruf ta ini, tapi titik tiga. Yang huruf ta titik tiga ini sifatnya memang mendesis ya, ta. Atau kalau kita ucapkan huruf ta ini, kita coba tempelkan ujung lidah kita ke gigi sari atas, ta, ta. Memang seperti huruf ta ya, tapi kalau ta itu dia agak ke belakang, kalau sa dia agak muncul, dia agak ta, ta, gitu ya. Tu, tu, hadithu, gitu ya, hadithu, gitu ya. Nah, tentunya berbeda dong dengan huruf shin yang titik tiga itu, seperti huruf sin tapi titik tiga. Nah, kalau ghasyiyah, syia itu seperti huruf sin yang kita ngusir kucing gitu ya. Sya si su bas, ya. Pakai lidah tengah justru huruf sin gitu. Nah. Kemudian kita mundur ke beberapa huruf sebelumnya lagi, huruf gha. Huruf gha itu huruf ghain ya. Ya. Huruf ghain itu diucapkannya di tenggorokan luar ya, gha ghiru bagh bagh. Ketika sukun sekalipun, misalkan kalau di Al-Fatihah misalkan ghairil maghdubi maghdubi, bukan magh. Kalau magh itu kita seperti menciptakan sifat qalqalah yang seharusnya tidak ada ya, huruf ghain situ ghairil magh misalkan gitu ya, itu kurang tepat. Yang justru yang lebih tepat adalah ghairil maghdubi maghdubi. Jadi ghainya tidak dipantulkan tapi tetap terus itu ghairil maghdubi maghdubi gitu ya, seperti itu. Untuk kita mungkin ya seperti apa semacam kita menilik lagi sebenarnya going terus gimana sih gitu loh. Gitu ya. Bukan gogi gubage, bukan, tapi gari rubar, gari rubar, rasyah, rasyah, ra, seperti itu. Hal ataka hadithul ghasiyah. Oke. Kemudian mungkin kita mundur lagi, masih di ayat 1. Hal, ha, bukan hal, bukan ngal, tapi hal. Jadi pastikan hahihubah. Itu memang kalau kita sadari huruf ha ini memang boros nafas. Salah satu huruf yang kita rasakan memang wow, nafas tuh wow, ini banget ya, keluar banget huruf ha gitu gitu. Tapi memang salah satu sifatnya huruf ha ya itu mendesis itu. Secara pengucapan itu memang seperti hamzah a gitu ya, tenggorokan dalam. Tapi yang membedakan adalah huruf, ketika kita huruf hamzah, mengucapkan huruf hamzah itu sangat kuat tertahan a i u ba dan ya. Tapi kalau huruf ha itu mendesis a hi hu ba dan ya. Nah, itu yang mungkin jadi perhatian kita di ayat 1 ya. Hal ataka hadithul ghasiyah. Kemudian di ayat 2-nya wujuhun yawma idzin khashi'ah. Oke, wujuh di sini huruf jim ya. Kalau di ayat 2 ini wujuhun tidak ya, oke okay. Mungkin kalau di ayat 2 ini kita coba huruf-huruf jim ya, kita coba bahas. Huruf jim ini punya sifat yang justru tidak mendesis. Huruf jim ini jayi yubaj ju jan jani jajana minal mujani maji jan janija, bukan jaji jubaj gitu ya. Kalau jaji jubaj itu masih mendesis gitu ya. Artinya kalau semestinya jaji jubaj itu lidah tengah, kalau jaji jubaj yang seperti itu lebih ke lidah ujung. Nah itu kurang tepat justru untuk huruf jim ya. Oke, itu ya yang kita coba perhatikan. Jaji jubaj bukan baj ya. Kalau baj itu masih mendesis itu ya. Oke, baik. Jaji jubaj ju jani jajana minal mujani maji jan janija. Kemudian wujuhun

tidak menggantung seperti wujuy, bukan, tapi wujuhui, wujuhui, gitu ya. Setiap kita baca Quran, apapun murotal ataupun mujawad, pun bagaimana langgam, bagaimanapun langgamnya pun, dan ya, kita tetap berusaha untuk tetap hahihubah, kan ya, wujuhui, wujuhui, gitu ya, wujuhui yauma idzin khashi'ah. Oke. Wujuhui, wujuhu, wujuhu, kan ya, wujuhui, gitu ya, seperti itu. Kemudian masih di ayat 2 yang kita coba perhatikan juga adalah pertemuan antara domah tanwinnya huruf ha atau hu tadi ya, hui itu ya, bertemu dengan huruf ya. Nah, di sini terjadi pertemuan antara domah tanwin dengan huruf ya. Nah, hukumnya adalah idgham bihunnah. Jadi nempel ke huruf ya-nya itu makna idgham situ. Nempel ke huruf tujuan gitu ya. Yaitu huruf ya di sini. Lalu bihunnah disertai dengan wunnah. Wunnah itu artinya adalah, yang dimaksud dengan wunnah adalah mendengung dan menahan lebih lama. Itu dua arti itu ya. Mendengung dan menahan lebih lama. Wujuhui itu ya. Dan suara hidung tentunya. Nah, ya. Suara hidung. Jadi sebetulnya ketika kita dengung wujuhui di sini, jadi ini bergetar, getarannya itu diarahkan ke hidung, daerah hidung. Jadi ketika pilek misalkan itu biasanya suka kerasa begini, suka kok getar banget gitu ya. Nah, itu justru wajar. Itu memang ukuran dari wunnah itu memang seperti itu. Selain memperlama dengung, itu juga mengarahkan ke rongga hidung, ya, ya, mengarahkan ke pengucapannya atau getaran itu ke rongga hidung. Itu wujuhui, ya, ya. Oke, kemudian itu diperhatikan kita. Kemudian yauma idzin khashi'ah, yau, yau, di sini yau. Ya, yau, yau, yau, bukan yo, tapi yau. Pertemuan antara vokal a dan u itu tetap tidak dileburkan, ya. Tapi justru dipertahankan masing-masing a dan u itu. Yau, yau, yau, yau, ya. Pertahankan masing-masing a dan u-nya dan ditransisikan atau dialihkan secara halus. Ini bacaan lain. Istilahnya bacaan lain atau bacaan lin atau lain gitu ya. Gitu. Diftong kalau istilah bahasa atau linguistik ya, ilmu linguistik. Istilahnya diftong. Yau, yau, yau. Wujuhui yauma idzin. Oke. Okay. Kemudian apa lagi yang jadi perhatian kita di ayat ini? Yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah. Nah, di akhir ayat Al-Ghasyiyah ini memang banyak yang tak marbutoh. Nah, banyak tak marbutoh di sini berarti otomatis ketika waqaf di tak marbutoh ini, tak marbutoh ya, huruf tak yang berbentuk ha itu kita waqafkan dengan bunyi ha sukun. Nah, khasyiah. Ini ya. Justru kurang tepat kalau khasyiah. Khasyiah. Misalkan kita tidak mengucapkan bunyi ha sukun di situ. Khasyi'ah sekadarnya gitu kan ya. Justru itu kurang tepat. Yang lebih patut adalah khasyi'ah nasibah. Ucapkan bunyi ha sukun di akhir ayat itu karena memang aturan di bahasa Arab sekalipun, di umum sekalipun, ketika ada huruf ta yang bentuknya seperti ha gitu kan ya. Memang ada titik dua di atas seperti bunyi ha itu. Memang secara penyebutan itu disebut sebagai tak tertutup atau tak yang berbentuk ha, dan itu selalu di akhir kata. Tidak ada tak marbutoh di tengah kata ataupun di awal kata, tidak ada. Tak marbutoh itu di akhir kata,

biasanya itu menandakan feminisme atau menandakan sesuatu yang pasti terjadi atau yang sesuatu yang besar gitu ya. Seperti itu. Hadithul ghasyiyah itu maksudnya adalah ghasyiyah di situ memang berarti tutup. Artinya tutup itu apa? Hari yang menutupi makhluk jin dan manusia. Tidak bisa kemana, tidak bisa keluar dari hari itu. Gitu ya. Yang hari yang menyelimuti ya, hari yang melingkupi. Mungkin kalau kita bisa berandai-andai, seperti kalau kita mungkin saudara-saudara kita yang ada di mungkin yang terkena kabut asap itu seperti itu. Jadi sekeliling gitu loh. Gitu loh. Gitu. Mungkin arti yang ingin dibawa al-ghasyiyah itu seperti itu, hari yang melingkupi, hari yang menyelimuti, hari yang menutupi. Seperti itu. Pun juga sifat neraka itu juga apa namanya? Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawasy, yang di ketika masuk neraka itu tidak bisa keluar. Memang seperti ada tutupnya, ya. Itu ketika sudah masuk satu kaum, satu orang, maka sulit untuk keluar kecuali dengan izin Allah. Seperti itu. Nah. Oke, ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jadi bunyi ha sukun itu ucapkan gitu ya di setiap akhir itu. Nah. Ya, yang memang secara aturan huruf tak tertutup atau tak berbentuk, tak marbutah atau tak yang berbentuk ha akhir itu ada titik duanya, tapi di bawah titik dua itu bentuk ha terakhir gitu ya, ha ujung akhir itu. Nah, itu secara aturan ketika disambung dengan kata selanjutnya dia masih dibaca tak, tapi kalau diwakofkan, diberhentikan di huruf itu tak marbutah itu, dia malah nanti diucapkan dengan huruf ha sukun. Nah, ya. Artinya bunyi ha sukun ya tentu kita harus ucapkan ya. Gitu ya. Na'imah bi sa'yiha radiyah. Jadi hanya itu. La tasba'u fiha laghiyah. Ya. Termasuk juga nanti di surah Al-Qari'ah sekalipun ya. Fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Ya. Baik. Itu mungkin jadi perhatian kita ketika kita membaca surah Al-Ghasyiyah ya. Ya, satu ayat dua dan juga kita cukup bahas sampai ayat tiga mungkin ya, karena waktu sudah 5:48 ini saya sambil ingatkan juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi bersama kami mungkin tes bacaan ataupun ada ayat apa atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan utamanya mengenai tajwid secara khusus ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp konsen kami 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972, itu nomor WhatsApp konsen kami. Dan sahabat-sahabat bisa mengakses ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klipeid. Sekali lagi, sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings bisa masuk ke ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klipeid. Baik. Ayat 3, coba kita bahas ya. Amilatun nasibah. Oke, okay. Amilatun huruf ain ya. Huruf ain. Amilatun a. Ini huruf a itu tenggorokan tengah. Ini. Amilatun nasibah. Oke, okay. A di sini huruf ain ya. Amilatun. Oke. Okay. Kemudian setelah itu ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun. Ah, sini. Nah, dasarnya atau sebenarnya basicnya atau aturan yang pasti kita anut ketika membaca Al-Qur'an
ketika menjumpai idehom atau semacam nun sukun atau tanwin gitu ya, ataupun ketika nunnya itu sendiri sudah tasdif ya, atau ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun misalkan ya, itu kan nanti hukumnya jatuhnya dari idiom ya yang melibatkan huruf nun ya. Nah, setiap idiom yang melibatkan huruf nun itu pasti ditahan lebih lama memang ya, atau memang ketika nunnya sendiri sudah tasdif maka itu pun juga dihukumi sebagai gunnah gitu ya. Artinya kita tahan lebih lama ya, ya. Amilatun gitu ya, karena memang secara dasarnya huruf nun pun juga huruf min itu selain mengucapkan dengan caranya masing-masing itu juga mengucapkannya dengan menggetarkan rongga hidung ya, yang bisa kita buktikan ketika mengucapkan huruf nun itu. Jadi mampet banget ketika kita tutup dua lubang hidung kita, kita ucapkan huruf nun itu, nunnya konsonannya ya, seperti itu. Gitu ya. Maka berarti kan huruf hidung gitu ya. Jadi kalau idghamnya melibatkan huruf hidung semacam nun atau mim, maka pastilah itu kita tahan lebih lama. Seperti itu ya. Amilatun nasibah. Oke. Terakhir kita coba bahas nasibah huruf sad, huruf sad yang kasrah. Nah, huruf sad yang kasrah ini memang huruf sad ya, di antara huruf yang paling tebal di antara huruf jaya yang lain. Tapi memang kasrah gitu loh. Nah, artinya nanti ketika kita mengucapkan sri sri itu tetap ada kebawa tebalnya sedikit. Jadi seperti sri sri sri sui, tidak harus sui, tidak harus ya, karena huruf sad itu memang bukan huruf bibir melainkan huruf lidah, maka lidahlah yang justru berperan di sini, tidak terlalu moncong sebenarnya gitu ya. Nasibah sui sui, kalau kita coba latih sa sui sa sui su bas sa sui su bas, kita coba bedakan dengan sasi subas. Ah, itu lebih meringis huruf sin itu. Jelas itu gas kaciri. Ini ya. Sasi subas. Ah, kalau huruf sad itu tidak semeringis huruf sin dan ya kebawahnya tebal sebenarnya. Sa sa si subas gitu ya. Sa sa si subas gitu ya. Sa si su bas ya. Nasibah nasibah amilatun nasibah ya. Jadi tetap ada kebawa tebalnya memang ya, dari lufsatnya itu sendiri. Tebal yang dimaksud adalah mengarahkan vokal itu ke langit-langit kita dulu, langit-langit mulut kita dulu. Si artinya sa, kita ukurannya mungkin sa. Kalau kita mengucap huruf sa itu kita langsung sa kan ya. Tapi kalau sa itu seperti kita membelokkan suara itu ke arah langit-langit mulut. Sa sa sa kan ya. Itu yang membedakan memang. Ya. Sampai kita pada mungkin wajah guru baru kita mungkin kerasa ya. Jadi ada feedback situ. Jadi sahabat-sahabat sebenarnya masih butuh macam tes bacaan seperti itu ya, atau tes bacaan baik itu mungkin ini ya di momen ini ataupun di ketika berhadapan secara langsung dengan guru ya, supaya ketahuan mana sih, gimana sih pasnya huruf sad kita fa fa si su bas ya. Baik, kita masuk kepada pemaknaan dari ayat-ayat yang dibahas tadi, dari ayat 1 sampai ayat 3 surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah
telah mendatangi kepada kamu, gitu ya. Apa yang mendatangi? Telah datang kepada kamu. Hadisul ghasyiyah apa? Pembicaraan atau pembahasan tentang al-ghasyiyah, hari yang menyelimuti. Yang tentunya memang salah satu nama lain dari hari kiamat itu sendiri. Kalau kita bahas apa arti kiamah berbangkit, gitu ya, yang mungkin sudah kita tahu, kita mafhum, mungkin salah satunya oleh salah satu mungkin lagunya Bang Haji Roma Irama, gitu ya, hari berbangkit, gitu ya, mungkin seperti itu, kurang lebih, ya. Harusnya lebih lebih dasar dari itu, tapi secara gambaran dunia memang mungkin digambarkan di Al-Quran, juga mungkin di beberapa syair. Nah, termasuk nama lain dari Al-Qiyamah itu, hari berbangkit itu adalah Al-Ghasyiyah, hari yang menyelimuti, hari yang menutupi. Ini seperti itu. Yang kalau beberapa ulama menafsirkan Al-Ghasyiyah itu adalah juga nama lain dari neraka itu sendiri. Neraka atau api yang menyelimuti wajah orang-orang kufar. Seperti itu. Kemudian wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah di sini itu yang dimaksud adalah satu golongan, yaitu golongan kufar sebetulnya. Golongan orang kafir gitu ya. Orang yang wajah itu memang tertunduk. Tertunduk yang bukan berarti khusyuk secara ini ya, secara kita beribadah bukan. Justru konteksnya di sini adalah khusyuk tertunduk itu karena memang terhina seperti itu ya. Itu dalilah kalau di apa namanya menurut Imam Qatadah di beberapa tafsir ya, ulasnya seperti itu, dalilah wajah yang terhina gitu ya. Yang memang Allah hinakan di situ, memang pada hari kiamat memang kendala kita berkurang dibandingkan di dunia ya, gitu ya. Kendala kita justru kurang, justru Allah yang mengendalikan bagaimana kondisi kita nanti pada hari kiamat. Kemudian termasuk juga amilatun nasibah, amal apa? Amilatun ya nasibah. Jadi semacam apa ya? Amilatun nasibah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah ini agak susah nih mengartikan ini. Yang bersusah payah dan ya, dan lagi lelah dan ya, yang sudah di ya, misalnya pada hari kiamat itu memang orang-orang yang dihinakan oleh Allah itu memang akan mengalami kepayahan dan mengalami nasib yang sudah di semacam sudah dibatasi betul gitu, tidak bisa keluar dari mana-mana kecuali ke neraka seperti itu. Artinya memang ketika kita mungkin menganalogikan dunia dan akhirat ini, dunia yang itu memang bias, yang banyak orang tertipu, termasuk kita ya, mungkin kita mungkin tertipu, kita berusaha untuk sadar ini di dunia ini bahwa dunia ini hanya sementara dan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini nanti akan jadi diaudit gitu loh Allah Ta'ala. Maka dengan adanya ayat yang seperti ini sebenarnya cukup dipingat dari kita sebenarnya, supaya kita berhati-hati di dunia ini dan tetap kita beramal yang kita bisa pertanggungjawabkan nanti, kita bisa ukur bagaimana kita nanti pertanggungjawaban kita di akhirat ini. Demikian untuk sekarang, untuk hari ini kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengikuti Islam Fajar di edisi hari yang lain selain hari Rabu ini, termasuk oleh tim Ekonomi dan Isyarat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Marik Hiari dari Masjid Salman ITB dan Pak Indra Gunadi sebagai kerabat yang bertugas untuk diri dan kata Anda. Mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan Al-Fasya ini di pekan depan. Di mungkin mulai ayat 3 atau ayat 4. Ihdinas Salatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIT. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat sahabat KLIT ya. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di suasana pagi hari kita. Kamis 17 September 2026. Insya Allah dalam morning review kita yang setiap pagi hadir untuk sahabat-sahabat KLIT dengan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas KLIT FM menginspirasi hari kita pagi ini.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridridkarana, seorang

motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, harga emas hari ini di Pegadaian pada hari Kamis 17 September 2026 pagi terpantau turun untuk emas galeri 24 dan UBS, sementara harga emas Antam tidak berubah dibandingkan perdagangan kemarin. Berdasarkan data terbaru Pegadaian, harga emas galeri 24 ukuran 1 gram berada di level Rp2.536.000 per gram, turun Rp5.000 dibandingkan harga sebelumnya. Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram masih ada di level Rp2.631.000 per gram. Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.561.000 per gram dari sebelumnya Rp2.666.000 per gram. Selain itu, harga jual Pegadaian juga menyediakan harga buyback atau pembelian kembali emas. Harga buyback emas galeri 24 1 gram berada di level Rp2.394.000 per gramnya. Sementara itu, harga buyback emas Antam UBS ukuran 1 gram masing-masing berada di level Rp2.373.000 per gramnya. Untuk harga emas galeri 24 hari ini, 1 gram Rp2.536.000, 10 gram Rp24.802.000, dan 50 gram Rp123.244.000, dan untuk 100 gram Rp246.367.000, dan untuk 1000 gram atau 1 kilogram Rp2.457.613.000.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.